0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta, Suara Sunari. Masih dalam Rock and Breakfast yang pastinya masih bareng Medis hingga tuntas di jam 9 pagi nanti ya. Melangkah di menit ke-21 lepas dari jam 8 pagi. Di tengah penurunan daya beli masyarakat, gempuran merek fast fashion dan juga produk impor ilegal serta penyesuaian terhadap digitalisasi dan rantai pasok market industri retail pakaian dan juga busana atau fashion retail itu masih cukup menjanjikan. Dan hal tersebut disampaikan oleh Joni, panggilan akrab dari Saiful Ramadan ya, selaku Grand Progress Program Fashion Fest Big Sale. Dan lebih lanjut dikatakannya bahwa generasi-generasi baru atau Gen Alpha banyak yang sudah mulai menyukai dan membeli produk-produk Planet Shop karena pihaknya konsisten melakukan promo di sosial media. Dan pertumbuhan penjualan produk fashion ini masih terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Disinggung mengenai seperti apa tren fashion di Indonesia sekarang, Joni menyampaikan bahwa tren fashion nasional sekarang masihlah casual, dan dia menambahkan bahwa tren fashionable juga masih ada dan rata-rata mereka suka yang ukurannya agak lebih besar. Dan pecinta Suara Sunari, menurutnya terdapat beberapa brand yang cenderung membuat trennya sehingga banyak brand lain mengikutinya. Saat ini PS memiliki kurang lebih 60 store dari Sabang sampai Merauke, termasuk Pulau Dewata dengan nama store Factory Outlet.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Kita lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast yang pasti masih bareng Mei di sini. Kali ini single-single dari Blantika Musik Indonesia siap mengudara untuk Anda ya, sudah dibuka oleh Good Bless lewat Menjilat Matahari. Ya, satu informasi kembali menghadirkan, pemerintah Kabupaten Gianyar menggelar upacara bendera memperingati hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2024 pada hari Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Nah, upacara yang berlangsung di halaman kantor Bupati Gianyar ini dipimpin langsung oleh Bupati Gianyar Imade Mahayasra selaku inspektur upacara. Dan dalam kesempatan itu Mahayasra juga membacakan pidato Gubernur Bali. Dalam amanat itu, hari jadi Provinsi Bali ditegaskan bukan sekedar momentum mengenang sejarah, tetapi menjadi kesempatan untuk merefleksikan capaian pembangunan sekaligus memperkuat komitmen membangun Bali di masa depan. Peringatan hari jadi ke-68 Provinsi Bali tahun ini mengusung tema Suci Lascarya Nusa Wijaya yang bermakna tulus ikhlas untuk kejayaan Bali. Dan tema itu menjadi pesan agar setiap karya, pengabdian dan juga pelayanan pada masyarakat dilakukan dengan ketulusan, integritas, semangat gotong royong, serta menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Dalam pidato itu juga ditekankan pentingnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pembangunan Bali. Regulasi ini turut mengakui keberadaan desa adat, subak, Sadkerti, kebudayaan serta kearifan lokal Bali. Dan pembangunan Bali ke depan diarahkan melalui haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru 2025-2025 dengan visi Nangun Sadkerti Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Dan khusus periode 2025-2030 pembangunan Bali difokuskan pada 6 bidang prioritas. Bidang pertama mencakup adat, agama, tradisi, seni budaya, dan kearifan lokal. Kedua, meliputi kesehatan, pendidikan, pemuda, olahraga, jaminan, sosial, dan ketenaga kerjaan. Bidang ketiga diarahkan pada transformasi perekonomian melalui ekonomi Kerti Bali. Selanjutnya bidang keempat mencakup infrastruktur dan transportasi. Bidang kelima meliputi lingkungan, kehutanan dan energi, sedangkan bidang keenam mencakup Bali, Pulau Digital, dan keamanan Bali. Dan pemerintah Provinsi Bali menegaskan bahwa pembangunan 5 tahun ke depan menjadi bagian penting dari perjalanan panjang pembangunan Bali hingga 100 tahun mendatang.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast harus segera tuntas sampai di sini. Yap, terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi akan hadir program kami Intips, informasi dan tips. Tetap di sini ya, 89,4 FM Suara Sunyari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 kawasan Wilis Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Sundari. Semangat kembali pagi hari ini untuk intips ya, informasi dan tips suasana akhir pekan. Bareng Mei Antari di sini 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 11 siang nanti. Silakan untuk kalian ingin atensi langsung bisa ke via Facebook dan WhatsApp ya. Yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sundari, follow IG Radio Suara Sundari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari. Masih di Intip ya, informasi di Intip mudah-mudahan bisa tambah semangat dengan kehadiran satu nomor dari Edi Silitonga. Ya, yang sudah memakan aktivitas juga selamat pagi semuanya. Semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi duwi, hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan pastinya juga untuk Anda yang memang streaming, sekali lagi Anda bisa simak melalui radio.gomomedia.id/sunari. Yang lagi duwi, hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Baik, pecinta Suara Sunari, informasi kita pagi hari ini adalah makin matang buah, makin manis. Apakah kandungan gulanya juga bertambah? Oke. Buah yang semakin matang biasanya terasa semakin manis. Kondisi ini bukan sekedar soal rasa ya, melainkan berkaitan dengan perubahan karbohidrat di dalam buah selama proses pematangan. Guru Besar Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University, yakni Profesor Antonius Suwanto, menjelaskan bahwa buah yang masih mengkal itu memiliki karbohidrat yang lebih banyak dalam bentuk pati resisten. Sementara itu, selama proses pematangan, pati kompleks tersebut berubah menjadi gula sederhana. Nah, melansir laman resmi IPB University, penjelasan tersebut disampaikan Profesor Antonius dalam program Perspektif yang tayang di YouTube IPB ya. Dan selama proses pematangan, pati kompleks di dalam buah itu akan berubah menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Makanya, makin matang buahnya, makin tinggi juga kandungan gulanya dan rasanya jadi semakin manis. Nah, mengapa buah matang terasa lebih manis? Gimana ya kira-kira? Jawabannya sesaat lagi ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Sunyari, pecinta Suara Sunyari. Satu nomor yang bertajuk Curi-Curi sudah hadir untuk Anda ya. Yang sebelumnya sudah hadir Cinta Kilat juga ada Intip, ONTT Sabunera ya. Selamat pagi kembali, semoga bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas Anda. 34 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi, masih ada medis ini. Mengapa buah matang terasa lebih manis? Ya, proses pematang membuat komposisi karbohidrat pada buah itu mengalami perubahan. Pati kompleks yang sebelumnya lebih dominan secara perlahan dipecah menjadi gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa. Nah, perubahan inilah yang membuat rasa buah itu menjadi semakin manis ketika tingkat kematangannya bertambah. Dengan demikian, buah yang matang umumnya memiliki kandungan gula lebih tinggi dibandingkan buah yang masih mengkal, ya. Meski demikian, Profesor Antonius menegaskan bahwa buah matang itu tetap memiliki manfaat bagi tubuh karena mengandung vitamin dan juga antioksidan. Karena itu, pilihan antara buah mengkal dengan matang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi serta kondisi kesehatan masing-masing. Karena pada beberapa jenis buah, masyarakat juga memiliki preferensi ya terhadap tingkat kematangan tertentu. Profesor Antonius mencontohkan durian yang masih memiliki kulit keras tetapi daging buahnya sudah lembut. Nah, pada kondisi tersebut kandungan gula durian relatif lebih rendah dibandingkan ketika buah sudah benar-benar matang ya. Nah, bagaimana dengan buah mengkal? Itu ternyata bisa menjadi pilihan untuk membatasi gula. Informasi selengkapnya sesaat lagi ya.

Banyak mungkin masih oke ya dibandingkan dengan makan buah yang setengah matang tetapi jumlahnya banyak. Nah, artinya tingkat kematangan bukan satu-satunya pertimbangan dalam memilih buah. Jumlah yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan agar asupan gula tetap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Ya, baik buah mengkal maupun buah matang itu tetap ya dapat memberikan manfaat bagi kesehatan karena keduanya mengandung mineral, vitamin dan juga serat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan Profesor Antonius lebih menyarankan konsumsi buah dalam bentuk yang utuh. Dengan cara tersebut kandungan serat alami di dalam buah tetap dapat diperoleh. Dan serat alami itu berperan sebagai makanan bagi bakteri baik yang berada di dalam usus besar. Bakteri tersebut turut membantu menjaga sistem imun dan menghasilkan berbagai senyawa termasuk vitamin dan juga hormon yang berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dan menurut Profesor Antonius, manfaat tersebut juga berkaitan dengan kesehatan mental. Karena itu konsumsi buah dalam bentuk utuh tidak hanya berkaitan dengan kandungan gula, tetapi juga asupan serat yang menyertainya. Jadi kalau konsumsi buah, sebaiknya buah yang utuh ya, karena buah utuh itu mengandung serat. Dua-duanya baik, buah mangkal maupun buah yang matang, tetap jauh lebih baik daripada ngemil junk food. Setuju ya? Oke, semoga bermanfaat ya informasinya pagi hari ini. Senantiasa jaga selalu kesehatan Anda. Salam sehat untuk semua. Di informasi dan tips setiap hari Sabtu kita di segmen pertama. Karena sesaat lagi, seperti biasa di segmen kedua ya, akan hadir sang bintang tamu kita dalam satu jam bersama. Ada siapakah gerangan? So pastinya jangan kemana-mana ya, tetap stay di sini. Nanti di jam 10 kita akan hadir bersama dengan sang bintang tamu kita. Tetap di Intips, informasi dan tips.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sundari. Saat ini kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, Sabtu di tanggal 15 Agustus 2026. 1 US dollar setara dengan 17.855 rupiah, 1 euro 20.772 rupiah, 1 pound sterling setara dengan 24.303 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.733 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.91.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta, Suara Sendiri, satu lagu bertajuk Bila Ku Lupa. Mungkin masih ada yang mengingatnya. Oke, okay, yang suka dengan lagu lawas ya, era 60-an. Yep, satu lagu Bila Ku Lupa yang dinyanyikan oleh penyanyi senior Diah Iskandar ya. Pertama kalinya itu dirilis pada era 1960-an, tepatnya direkam sebagai bagian dari debut albumnya sekitar tahun 1963 ya. Lagu ini diciptakan oleh musisi legendaris A. Usman dan menjadi penanda awal karir profesional dari Diah Iskandar di dapur rekaman bersama dengan label Dimita Record. Saat merekam lagu ini, ia diiringi oleh grup musiknya sendiri yang bernama Septep Diah Iskandar. Sudah jelas ya? Untuk pagi hari ini dalam intip, sang bintang tamu kita di satu jam bersama adalah Diah Iskandar. Yup, masih bareng May di sini gak tuntas. Di jam 11 siang nanti kita akan intip ya perjalanan karir seorang Diah Iskandar. Sosok seorang seniman berkebangsaan Indonesia berdarah Sunda, kelahiran 12 Februari 1947. Namanya dikenal melalui karya-karya lagunya yang direkam sejak tahun 1960. Dan dia merupakan putri dari pencipta lagu Iskandar. Dia juga dikenal sebagai Connie Francis Indonesia. Ya, pecinta Suara Sendiri, kita akan intip ya bagaimana perjalanan karir sosok seorang Diah Iskandar. Tentunya kita simak juga satu lagu bertajuk Aplikasiku dari miliknya Diah Iskandar ya, diiringi oleh Septep ya.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Salam mesra dari Dia Iskandar, sudah hadir ya. Dia Iskandar terkenal sebagai salah satu penyanyi top di era 1960-an. Dan sebagai seorang penyanyi, dia tentunya tetap konsisten dalam berkarya di dunia musik hingga di usia senjanya. Sukses sebagai penyanyi, perjalanan karir seorang Dia Iskandar terbilang cukup mulus ya. Bagaimana tidak, sejak kecil dia sudah mendapatkan bimbingan olah vokal dari ayahnya Iskandar yang merupakan seorang musisi ternama pada saat itu ya. Ya, pecinta suara Sunari, Dia Iskandar masih hadir tentunya bersama dengan kita untuk pagi hari ini ya. Di intip informasi dan tips. Selain dari sang ayah, bakat menyanyi juga diasah oleh guru-guru vokalnya, yakni Surti Suwandi, Nyonya Rotai, dan Nyonya Katarina Lemena Wiryadinata. Penyanyi bernama asli Diah Komalawati Iskandar ini lalu unjuk kebolehan di berbagai lomba-lomba menyanyi saat usianya masih belia. Dan di usia belasan tahun saja, Diah Iskandar sudah tampil berlomba di depan umum saat Tunas Mekar RRI Jakarta merayakan ulang tahun pada tahun 1961. Ditambah saat itu dia juga meraih juara 2 wanita setelah Eli Kasim ya. Dan melansir dari situs Ensiklopedia Jakarta ya, di tahun 2021 dia lalu mulai tampil di stasiun televisi nasional TVRI sejak 1963. Dia juga mulai masuk dapur rekaman dan merilis album berjudul Bila Ku Lupa yang direkam di bawah naungan di Mita Record. Nah, lepas dari album perdananya tersebut, nama Dia Iskandar mulai melejit saat dia menyanyikan lagu Surat Undangan. Surat Undangan juga sudah kita simak tadi lagunya ya, sebelum ada Salam Mesra. Okay. Selain lagu hit Surat Undangan tersebut, dia juga terkenal sebagai Connie Francis-nya Indonesia karena memiliki gaya dan juga suara bak duplikat sang pelantun lagu Stupid Cupid itu ya. Penyanyi kelahiran 12 Februari 1947 ini lalu menelurkan karya-karya musik lainnya. Beberapa di antaranya yaitu Sebutir Mutiara, Septet di Hati Kekasih, dan terbaru ada Potret Kasih yang dirilis di tahun 2013 ya. Dan pecinta suara Suneri, album Potret Kasih ini dirilis saat dia berusia 66 tahun, di mana ini menjadi bukti bahwa dia itu tetap eksis dan berdedikasi di dunia musik hingga di usia senjanya. Selain itu, pada 2014, penyanyi 74 tahun ini juga sempat menggelar mini konser bersama dengan cucu-cucunya.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara seni hari pecinta, suara seni hari. Dia Iskandar masih hadir di satu jam bersama dalam program Intip kali ini ya. Dan satu nomor yang baru saja hadir untuk Anda di hati kekasih yang sudah membingkiskan. Pecinta musik lawas Indonesia pasti memang sudah tidak asing lagi dengan nama Dia Iskandar ya. Dan dia ini merupakan penyanyi terkenal di era 1960-an. Mulai terjun di dunia musik sejak tahun 1963, Dia Iskandar terkenal lewat salah satu tembangnya yang berjudul Surat Undangan. Sejak era itu hingga sekarang, penyanyi 74 tahun ini telah mempunyai juga sejumlah album musik ya, diantaranya saja Bila Aku Lupa, Surat Undangan, Kumbang Malam, Sebutir Mutiara, Di Hati Kekasih, Cinta Pertama, Bung, Dimana, dan masih banyak lagi yang lain. Nah, tentu ada fakta-fakta menarik dari Dia Iskandar yang ingin kita ketahui juga ya. Mari kita intip. Di antaranya adalah putri musisi ternama. Iya, tidak banyak yang tahu bahwa Dia Iskandar ini merupakan putri seorang tokoh musik ternama di Indonesia, yakni Iskandar. Semasa kecil dia mendapatkan bimbingan vokal dari sang ayah. Demi menghargai jasa sang ayah di dunia musik, penyanyi kelahiran 12 Februari tahun 1947 ini pun mendirikan orkes Chandra Kirana di era 1980-an. Fakta lainnya, meniti karir lewat lomba-lomba ya. Setelah bakat menyanyinya matang lewat bimbingan vokal sang ayah serta guru-guru vokalnya, Dia Iskandar muda mulai unjuk gigi di berbagai perlombaan. Di usia belasan tahun, dia bahkan tampil di perayaan hari ulang tahun Tunas Mekar RRI Jakarta pada tahun 1961. Dan dia juga meraih juara dua wanita setelah Eli Kasim. Masih ada fakta menarik lainnya dari sosok seorang Dia Iskandar. Kita intip sesaat lagi ya. Cinta Pertama untuk Anda.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari masih bersama dengan Dia Iskandar ya, di satu jam bersama dalam Intips Informasi dan Tips. Kita intip kembali fakta menarik lainnya dari sosok seorang Dia Iskandar, dijuluki Connie Francis Indonesia. Iya, setelah masuk dapur rekaman di awal era 1960-an, Dia Iskandar ini disebut mempunyai gaya dan juga suara yang mirip dengan penyanyi Amerika Serikat Connie Francis. Saking miripnya, dia dijuluki sebagai Connie Francis Indonesia. Ya, berikutnya melejit lewat lagu Surat Undangan ya, mulai merilis album perdana berjudul Bila Ku Lupa. Pemilik nama asli Diah Komalawati Iskandar ini melejit lewat lagu Surat Undangan. Tembang tersebut bahkan dinyanyikan ulang oleh sejumlah penyanyi hits lainnya, salah satunya adalah Yuni Shara. Dan lagu ini bahkan menjadi tembang kenangan hingga sekarang. Dan tentunya aktif bermusik di usia senja. Ini yang paling menarik ya, di usianya yang sudah kepala 6, Dia Iskandar sempat juga merilis album baru yaitu Potret Kasih di tahun 2013. Kemudian di tahun 2014, dia sempat menggelar mini konser di salah satu kafe di kawasan Jakarta Selatan. Dan saat itu dia ditemani oleh cucu-cucunya yang juga pandai bernyanyi. Nah, selain itu dia juga sempat menjadi guru vokal, termasuk untuk cucu-cucunya. Oke, itu beberapa fakta menarik tentang sosok seorang Dia Iskandar. Ya, masih ada hits berikutnya untuk Anda.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tuntas sampai di sini ya. Untuk intips ya, dalam satu jam bersama dia Iskandar. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Pastikan tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya tadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sandro, pada ini sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian berita nih, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPI.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, pahitannya putih dan creamy,
1: flavorful khas Hakata.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Ya, kita bakal lanjutkan sua kita kali ini lewat Sweet Sunset dengan lagu disco dan reggae. Masih bersama saya Wina Christina.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Macadu. Kita dengar saja Makula Dance.
1: 1, 2, 1, 2, Dr. Singgihan.

0: 89,4 FM pecinta suara Sunari, tentu saja kita masih ada di Swiss Sunset ya. Kita lanjut bombastik dari
1: Sleepy. She call me Mr. Boom.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Saya akhiri Sweet Sunset kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya. Selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Inner Time Music, suara Sunari.

0: our cry.
1: Stay tuned at DTM.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunai.
1: Stay tuned at DTM.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sungai.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.
2: I will fight

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: iya?
1: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sunari.

could I ever close the door? Be the same as I was before.

my money.

freeway.

0: Dek, nanti nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada di muka di door, Dek, tau lagi.
1: Sunroof, ada di sunrise, saya mikirin lo.
0: Bepilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Come on everybody! It's time to rock and roll.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.

0: You're listening to the Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.
1: Oke, 89.4 pecinta suara sunari, selamat pagi. Kita kembali ketemu di Rock and Breakfast Minggu pagi kali ini, 16 Agustus 2026, bersama saya Wina Christine.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kalau tadi sudah ada Brian May ya, kali ini Wina lanjutkan lagi untuk memilihkan sebuah lagu dari Deep Purple, Black Knight.

Oke, 89,4 FM pecinta suara Sunari, Dayu, Rainbow in the Dark ya. Untuk melengkapi kebersamaan kita barusan tentunya di Rock and Breakfast Minggu pagi. Terima kasih, saya mau menjumpai Anda dulu yang sudah menjenguk di Facebook. Ada di Apong, selamat pagi, Gusti Lanang juga. Lagu Cinderella di Nusa Dua ya. Tikarus juga, morning guys, di seputaran Ulun Sui ini. Dan Iwayan Berata. Oke, kita langsung dulu, Queen.